ketika cekur wajah kutu ni angga tubuh nangga kemulat kuda murangi simua kuda kuyuh kemuli kada kuyuh hemua yata tufu karu katua ape, ape, ape aha kuwa tae tatu ki jata rangi utamati tae tu tatu ki neju kapat karu cia iya iku aha tae hu hememememe hangu utamati cia iku aha tae hu kakamu imi jinai Hei huo ngangwa, hei tirangi tau tūru nukta whenua tōu tūru mamawai Ko mātou, ko te tangata, au hipo pia, tēnei tōka oi mi nātumai

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah